0: ngibagambira abana bayitule katubegese bamanye omulimu kigwe tukora sente zine za fizi zetubahaziruganka omwana bakugambire mwegese omulimu gwo kukora asobole kugwega kulungi nyenkya boli bota roho nawe atandikiraho mwebale muno kumpuliriza mbaire Flavia Ajok musibe kulungi sande nungi ruhangalo muiguroko leka itwe na tulinde mpaka bweturayitirana sande egarukaho.
1: Ensonga enyakuroho, ensonga ekuokya, ensonga etukwasiroho.